Jangan sampai kelewatan, ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar, Anda masih bersama kami di program Nunukan pagi ini, edisi hari Jumat 8 Mei 2026. Untuk pada pagi hari ini ada beberapa informasi penting yang akan saya hadirkan untuk Anda. Dan informasi pertama adalah mengenai Indonesia yang katanya akan punya alternatif LPG. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia terus mencari alternatif pengganti liquefied petroleum gas atau LPG. Di antaranya yang sedang dikejar adalah penggunaan compressed natural gas atau CNG. Gas kompres yang menjadi alternatif itu dinilai bisa lebih murah dibandingkan pemakaian LPG. Tak tanggung-tanggung, menurut hasil kajian, ia mengatakan penggunaan CNG bisa lebih murah 30%. Ia juga menerangkan bahwa untuk bahan baku gas CNG itu berlimpah di Indonesia, didukung dengan adanya industri di dalam negeri. Selain itu, gas CNG berada hampir di semua wilayah yang ada sumber gas. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atau Dirjen Migas Kementerian ESDM, Laude Sulaiman mengatakan, sedang mematangkan pola distribusi di lapangan. Ia menyebut percepatan konversi utamanya untuk menekan porsi impor gas yang terus membengkak seiring dengan pertumbuhan penduduk. Kemudian, kondisi tersebut akhirnya memaksa Indonesia untuk mendatangkan pasokan dari luar negeri dalam jumlah besar, guna mencukupi kebutuhan domestik yang mayoritas dialokasikan untuk sektor rumah tangga. Pendengar, itu tadi informasi mengenai Indonesia yang sedang direncanakan ya akan punya alternatif LPG. Untuk Anda yang tertarik dengan informasi seputar ini, Anda bisa mendapatkan informasinya dengan mudah, hanya perlu mengakses www.rri.co.id. Selain di portal, Anda juga bisa membaca berita sejenis melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Pendengar, setelah ini masih ada beberapa informasi lainnya yang akan saya hadirkan untuk Anda. Untuk itu, tetap bersama kami. Stay tune di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda, meski tidak memenuhi kebutuhan masyarakat akan visual, namun radio tetap menjadi media yang tak lekang oleh zaman. Alat komunikasi ini menjadi salah satu media yang bisa dinikmati penuh sembari beraktivitas. Walaupun awalnya kemajuan teknologi membuat banyak orang pesimis, radio mampu bertahan hingga abad 21. Data berkata sebaliknya. Radio masih eksis dan digemari masyarakat hingga saat ini. Data Nielsen Radio Audience Measurement Kuartal ketiga 2016 menunjukkan waktu mendengarkan radio per minggu bertumbuh dari tahun ke tahun, dan hasil pertemuan Nielsen juga menunjukkan hingga kuartal ketiga 2016 terlihat bahwa 57% dari total pendengar radio berasal dari generasi Z dan milenial. Dan selama pandemi ini, pendengar radio konvensional justru meningkat tajam sebanyak 4 juta pendengar. Radio dapat memenuhi upaya edukasi bagi masyarakat melalui sajian konten dan mencerahkan. Apalagi sekarang, radio juga mulai melebur dengan streaming platform musik digital sehingga bisa menjangkau audiens lebih luas lagi. Wajar saja, karena radio bisa kita dengarkan dengan mudah di mana saja dan kapan saja.
1: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
2: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
1: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
3: Awas, ada motor di depan bro, awas sih.
1: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station, coba kalau beneran, kan bahaya.
4: Stop, penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: 101,3 Nunukan.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Nunukan dalam program Nunukan pagi ini. Baik Anda yang mendengarkan via terestrial, untuk Anda yang berada di wilayah Nunukan bisa mendengarkan kami di 96,3 MHz. Kemudian yang ada di Sebatik bisa mendengarkan Pro 1 Nunukan di 91,5 MHz. Sedangkan Anda yang berada di wilayah Krayan bisa mendengarkan siaran kami di 92,7 MHz. Selain itu pendengar, apakah Anda sudah tahu bahwa saat ini RRI juga sudah mengembangkan layanan radio streaming, di mana melalui radio streaming ini Anda bisa mendengarkan siaran RRI di seluruh Indonesia dimanapun Anda berada pendengar, baik itu di luar pulau, luar kota, bahkan luar negeri sekalipun Anda bisa mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia dengan menggunakan fitur streaming yang bisa Anda akses di portal rri.co.id maupun juga di aplikasi RRI Digital. Silakan untuk Anda yang belum pernah mencoba streaming kami, bisa dicoba, karena dengan adanya layanan streaming ini sudah tidak lagi hanya terikat dengan jarak, tetapi lebih fleksibel lagi, Anda bisa mendengarkan kapan pun dan dimanapun Anda inginkan.

0: Menjaga kesehatan tubuh tentu sangat penting dilakukan, termasuk diantaranya menjaga kesehatan mata. Teramat pentingnya menjaga kesehatan mata membuat WHO dan International Agency for the Prevention of Blindness pada tahun 2013 sepakat untuk menetapkan setiap tanggal 12 Oktober diperingati sebagai Hari Penglihatan Sedunia. Fokusnya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan risiko kebutaan dan gangguan penglihatan. Untuk itu, masyarakat diharapkan lebih sadar terhadap pentingnya menjaga kesehatan mata. Ada beberapa langkah yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kesehatan mata. Pertama, cek kondisi mata secara rutin. Kedua, perbanyak melihat keluar ruangan. Ketiga, mengurangi durasi menatap layar monitor, HP, gadget, dan lainnya. Keempat, memakan makanan bergizi seperti wortel, tomat, telur, salmon, dan alpukat. Dan yang terakhir, menghindari kebiasaan merokok. Mata sehat, masa depan cemerlang.
1: Ayah, hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
2: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
1: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
3: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Info selanjutnya, pendengar, kali ini dari dunia bisnis. Kemendag lepas ekspor perdana yogurt Indonesia senilai 1,13 miliar rupiah ke Vietnam. Pelepasan ekspor perdana produk yogurt menuju Vietnam berlangsung di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu lalu. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Kemendag, Fajari Nipunto Dewi, memimpin acara pemberangkatan 2 kontainer komoditas tersebut. Produk pangan asal Indonesia ini berhasil mencatatkan nilai pengiriman sebesar $65,000. Capaian ekspor tersebut setara dengan 1,13 miliar rupiah sebagai devisa sektor industri makanan. Punto Dewi mengatakan, pencapaian ekspor ini merupakan bukti nyata kualitas produk dalam negeri. Keberhasilan menembus pasar Vietnam menunjukkan daya saing yogurt nasional yang semakin kuat di Asia. Kinerja penjualan produk olahan susu ke luar negeri menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat positif. Nilai ekspor sektor ini mencapai angka 71,68 juta US dollar sepanjang tahun lalu. Pertumbuhan yang signifikan kembali terlihat pada awal 2026 dengan kenaikan sebesar 63,43%. Nilai pengiriman produk olahan susu menyentuh angka 14,81 juta US dollar selama 2 bulan pertama. Khusus untuk komoditas yogurt, nilai transaksi internasional mencapai 1,45 juta US dollar pada awal 2025. Hal ini berarti ada kenaikan sebesar 50,30% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Punto Dewi menegaskan, pentingnya sinergi untuk memperkokoh posisi komoditas Indonesia di pasar dunia. Menurutnya produk bernilai tambah kini mulai diterima dengan baik oleh konsumen di pasar non-tradisional. Perusahaan industri makanan lokal ini memproduksi 656 ton yogurt setiap hari. Sebelumnya produk tersebut juga sudah berhasil menembus pasar Malaysia, Hong Kong, hingga Palestina.

Tahukah Anda, bukan hanya isi buah naga saja yang bisa dimanfaatkan dan mengandung banyak nutrisinya. Ternyata, kulit buah naga juga memiliki efek tak terduga. Kulit buah naga mengandung satu warna alami yang lebih sehat dibandingkan dengan menggunakan pewarna sintetis yang tidak baik untuk kesehatan. Manfaat yang bisa didapat dari kulit buah naga adalah dapat diolah menjadi makanan, yaitu adalah tumis kulit buah naga. Selain itu juga dijadikan masker, karena kulit buah naga mengandung vitamin E yang baik untuk kulit. Dan manfaat lain dari kulit buah naga adalah melenturkan pembuluh darah, mengobati tumor, mendeteksi adanya boraks dan formalin, mencegah kanker, merawat kulit, dan juga dapat melembabkan kulit. Cara mengolah kulit buah naga menjadikannya sebagai obat herbal bagi beberapa penyakit, bisa mengolahnya dengan

0: baik untuk kesehatan.
1: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.
2: Satu, kanal informasi dan inspirasi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April

0: 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
2: Pendengar, Anda masih bersama tim Nunukan pagi ini, di mana untuk informasi selanjutnya akan saya hadirkan dari dunia kesehatan, pendengar. Pemerintah membatasi jam kerja dokter internship menjadi 40 jam sepekan. Pemerintah memperbaiki aturan program dokter internship mulai dari pengaturan jam kerja, kesejahteraan, hingga evaluasi akhir masa penugasan. Pembenahan ini dilakukan sebagai bagian dari perbaikan tata kelola, sekaligus menindaklanjuti laporan meninggalnya Dr. Mita Aprilia Asmi yang menjalani magang di RSUD KH Daud Arif. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, perubahan utama menyasar pengaturan jam kerja dokter internship. Kemenkes menegaskan, jam kerja maksimal ditetapkan 40 jam per minggu dan tidak boleh dipadatkan dalam pola kerja ekstrim. Menurut Budi, tidak boleh ada praktik bekerja hingga 20 jam dalam sehari, kemudian libur keesokan harinya. Skema kerja yang diharapkan adalah 8 jam per hari selama 5 hari atau sekitar 7 jam per hari selama 6 hari. Ia juga menegaskan dokter internship bukan pengganti dokter organik di fasilitas kesehatan. Para peserta program ditempatkan untuk belajar sambil bekerja di bawah supervisi dokter pembimbing. Budi menjelaskan, program internship telah berjalan selama 10 tahun sehingga memerlukan pembaruan karena masih ditemukan budaya kerja yang perlu diperbaiki. Kemudian Kemenkes juga menetapkan standar remunerasi yang terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, bantuan biaya hidup dari Kemenkes sekitar 3 hingga 6,5 juta per bulan. Yang kedua, tunjangan dari pemerintah daerah. Dan yang ketiga, jasa layanan dari fasilitas kesehatan tempat bertugas. Di luar itu, peserta juga berhak mendapatkan cuti sakit dan cuti melahirkan. Meski demikian, mereka tetap harus memenuhi jumlah minimal kompetensi dan kasus medis ya, sebagai syarat kelulusan. Langkah ini dilakukan agar dokter internship tetap memiliki kompetensi memadahi sekaligus menjaga keselamatan pasien. Itu tadi informasi mengenai pemerintah yang telah membatasi jam kerja dokter internship menjadi 40 jam sepekan. Pendengar, nanti pada pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah kita akan mengikuti laporan perakiran cuaca bersama dengan BMKG Nunukan. Untuk Anda yang ingin tahu supaya tidak ketinggalan informasi seperti apa perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Nunukan, simak nanti pendengar bersama dengan BMKG Nunukan.

sudah melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

0: 103,3 Pro 1 Nunukan.
1: Pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti laporan perakiran cuaca Kabupaten Nunukan hari ini bersama BMKG Nunukan.
2: Sesaat lagi Anda ikuti

0: Pendengar, saat ini saya sudah terhubung dengan Prakirawan BMKG Nunukan, Girindra Adi Wardana. Selamat pagi, Girindra.
1: Selamat pagi.
0: Oke, silakan laporan perakiraan cuacanya di pagi hari ini.
1: Terima kasih, selamat pagi pendengar dari Nunukan. Pagi ini kami akan menyampaikan pembaruan terkini perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan yang berlaku untuk hari Jumat tanggal 8 Mei 2026 sebagai berikut. Hari ini cuaca di Bandar Udara Nunukan diperkirakan cerah berawan. Selanjutnya pada pagi ini cuaca diperkirakan cerah berawan. Kemudian untuk siang hingga sore nanti cuaca diperkirakan berawan. Dan pada malam hingga dini hari nanti cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 66 hingga 99%. Angin dominan diperkirakan bertiup dari arah barat laut dengan kecepatan rata-rata 6 km per jam. Selanjutnya kami akan sampaikan pembaruan terkini perakiraan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan Sebatik sebagai berikut. Pada pagi ini cuaca diperkirakan berawan, kemudian pada siang dan sore hari ini cuaca diperkirakan berawan. Selanjutnya untuk malam hingga dini hari nanti cuaca diperkirakan berawan. Angin diperkirakan bertiup dari arah barat hingga timur laut dengan kecepatan 4 hingga 8 knots. Sedangkan untuk tinggi gelombang diperkirakan termasuk ke dalam kategori tenang yaitu 0,1 hingga 0,5 meter. Demikian perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk aktivitas ke depan.
0: Baik, terima kasih atas laporan Anda, Girindra. Selamat bertugas kembali ya. Pendengar, demikian laporan perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan hari ini. Dengarkan laporan perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan setiap harinya di RRI Nunukan bersama BMKG Nunukan.
2: Demikian laporan cuaca.

0: Sebagai bangsa yang besar, Indonesia memiliki bahasa daerah yang sangat beragam. Provinsi Kalimantan Utara merupakan salah satu wilayah terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan Sabah dan Sarawak, Malaysia. Wilayah yang menjadi Provinsi Kalimantan Utara merupakan bekas wilayah Kesultanan Bulungan. Kesultanan Bulungan pernah menguasai wilayah pesisir yang terdiri dari beberapa daerah, yaitu Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Sabah, yang di dalamnya terdapat bermacam-macam suku. Oleh sebab itu, cukup banyak bahasa daerah yang berkembang di wilayah Kalimantan Utara. Menurut data dari peta bahasa milik Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek, tercatat ada 11 bahasa daerah di wilayah Kalimantan Utara. Di antaranya, Abai, Bugis, Bulungan, Kenyah, Longpulung, Lundayah, Punan Paking, Saban, Tenggalan, Tidung, dan Umalung. Walaupun memiliki ragam bahasa, rakyat Indonesia jangan lupa untuk mengutamakan bahasa Indonesia, namun tetap melestarikan bahasa daerah dan menguasai bahasa asing.
1: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Pro 1 Nunukan. Informasi selanjutnya saya hadirkan dari wilayah Nunukan, pendengar. Aliansi Adat Nunukan serukan etika bermedia sosial. Aliansi Masyarakat Adat Nunukan menyerukan etika dalam penggunaan media sosial. Pernyataan sikap disampaikan di Rumah Adat Tidung Binusan Kamis lalu. Deklarasi dihadiri tokoh masyarakat adat dan perwakilan lintas suku di Kabupaten Nunukan. Pernyataan sikap menanggapi unggahan media sosial yang dipersoalkan sejumlah tokoh adat. Hal ini dibacakan oleh Johari dalam deklarasi masyarakat adat Kabupaten Nunukan. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat agar senantiasa menjaga etika, sopan santun, serta saling menghormati dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam penggunaan media sosial, sehingga tidak menimbulkan perpecahan, konflik, maupun kegaduhan di tengah komunitas masyarakat adat dan dalam wilayah hukum adat Kabupaten Nunukan, ujarnya. Aliansi Masyarakat Adat mengajak seluruh pihak menjaga persatuan dan keharmonisan masyarakat Nunukan. Mereka menilai penggunaan bahasa tidak pantas berpotensi memicu konflik sosial di masyarakat. Deklarasi juga menegaskan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Nunukan. Sementara itu, ketika dikonfirmasi, Hamseng mengatakan menghormati pernyataan sikap yang disampaikan masyarakat adat Kabupaten Nunukan. Ia menegaskan unggahan berkaitan dengan pemerintahan dan bukan ditujukan kepada kelompok tertentu. Itu tadi informasi dari wilayah Kabupaten Nunukan mengenai Aliansi Adat Nunukan yang menyerukan etika bermedia sosial. Pendengar, nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah kita akan mengikuti Warta Berita Sentral bersama Pro3 Jakarta. Untuk itu, supaya Anda tahu informasi terkini yang terjadi di sekitar kita, di Indonesia maupun di luar Indonesia, jangan lupa nanti disimak beritanya bersama Pro3 Jakarta pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: dekat dulu sini, dekat. Eh, lihat itu sana tahu isi. Iya, astaga, kenapa rasa basi?
1: Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, ku rasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Be hambar sekali DP rasa, yoda.
0: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal sto,
1: Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta atau pemengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god.
0: Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kan, emas palsu tuh.
2: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nanti anggarannya kita hitung dan kita siapkan. Yang jelas kita, saya ingin itu masuk mulai awal Juni, implementasikan supaya terbang kedua ada dorongan tambahan di perekonomian, dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik.
2: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu, sebanyak 445 jemaah.
0: Sari berita, pemerintah menargetkan insentif untuk mobil dan motor listrik dapat diterapkan pada Juni mendatang. Jamaah Haji Indonesia terus dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci. WHO menyatakan wabah hantavirus tidak akan berkembang menjadi epidemi besar. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 8 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menargetkan insentif untuk mobil dan motor listrik yang sudah diterapkan pada Juni mendatang. Informasi selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
3: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyatakan masih menghitung berapa anggaran yang diperlukan untuk memberikan insentif bagi pembelian mobil dan motor listrik. Namun Purabaya memastikan kebijakan insentif ini akan segera diterapkan, harapannya mulai bulan Juni mendatang. Berbicara dalam keterangan pers KSSK Kamis 7 Mei 2026, Menteri Keuangan menegaskan insentif bagi pembelian untuk mobil dan motor listrik dapat mendorong geliat perekonomian dan dapat mengurangi penggunaan BBM.
1: Nanti anggarannya kita hitung dan kita siapkan. Yang jelas kita, saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan supaya terbang kedua ada dorongan tambahan di perekonomian, dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik, sehingga import BBM kita atau BBM maupun minyak kita bisa berkurang lah, itu membantu daya tahan ekonomi kita juga. Jadi jangan dilihat subsidinya, tapi itu tujuan utamanya, sehingga kita lebih tahan ekonominya dari sisi energi.
3: Untuk tahap pertama, kata Menteri Keuangan, insentif akan diberikan bagi 100 ribu motor dan 100 ribu mobil listrik. Untuk motor listrik, insentifnya sekitar 5 juta rupiah per motor. Sedangkan untuk mobil listrik, insentif yang diberikan dalam bentuk pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNDTP. Besaran PPNDTP akan bervariasi antara 40% hingga 100% tergantung jenis baterainya. Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pemberian insentif bagi mobil dan motor listrik sangat relevan untuk saat ini. Selain untuk mengurangi penggunaan BBM dan mengurangi emisi, juga untuk memperkuat industri nasional.
4: Kalau memang pemerintah memberikan insentif,